0: Tibo, mwen nou?
1: Alo do gay, nou mwen mwen wole beke souge.
0: Aha, anan ke tike souge lina? Alo do gay? Eh, jani na mwenu.
1: Mwono wakwe kujufa au.
0: Mhm.
1: Andabo tunga ganiga yo fau kumojanga ya nebata mwono ime wita gonga mwode.
0: Mhm.
1: Walai na anya... Kuma garane hawine nero bado dotibe kwame wa ibishai kujoe wati shukabe jandeji.
0: Mhm.
1: Walai mishani yo ngono e gole.
0: Nenje tizane.
1: Wodi sana.
2: Salamu alaikum.
0: Ameleku salam.
2: Yaba mwini.
0: Ine mada.
2: Goyeri ndika bole.
0: Goyebe jita, jamuko nama jita wiliko.
2: Ah, do jande kani kuhudu wala.
0: Aha.
2: Jande kani mada kani bado ya kizudo mai pata wala jifu. Tekara dala rara.
0: Aha.
2: Gure Jangan misal na untuk.
0: Mhm.
3: Pulih buruk saya janji.
1: Halo.
0: Nampak ni wal ya?
1: Ibu dah mana ibu?
0: Jaja mana?
1: Suman di kampung.
0: Suman masjid aja muka nama masjid abe ruko deh. Hala full besuka berjanggut beli di sinar.
1: Eh, dulu waktu ko suka jangan tekan ibu di sana kita ko di bungki.
0: Ase.
1: Awalam dia handu no.
0: Mhm.
1: Kadai mau ini hanya ID dia dusti dia sarino waktu kau suka yang mungkin dia hanya dia biar handuno.
0: Mhm.
1: Tapi dia suka be digo emak dia hanya kalah si ID.
0: Mhm.
1: Hanya di gunki kadai jangan bekan wu ID.
0: Mhm.
1: Jika burung beri kau.
0: Menjadi sana.
1: Panuin.
0: Jangan walau jangan ini amoi nung.
4: Umar
0: guru sunia. Umar mo ah jamugo.
4: Omin kan ko jidum bedi go jangkam jan de wat nafsa sanne gang. Jidum jidum bedi go.
0: Wodi sanna wadi beda ke be yetti sanne.
1: Salam alaykum.
0: Amelegu salam.
1: Biku.
0: Eh?
1: Ali du biku.
0: Ali du majid ah bedi go na me jida jamugo de filla me ni karoy.
1: Ah ni hanne duniya no ha ko ba yisa ko fudi.
0: Azeba. Ane nne. Oh, ane nne acha wozo kubini jibu bega gugunu.
1: Oh.
0: Nne.
1: Ba maji nong atara maji weka metu jibu bega kaje uke watano kuhikdeka me kugona.
0: Nne.
1: Tanya de duniaru.
0: Oh, nne bila. Nne.
1: Bega rumo ne ba sebeje ba sebinda bega.
0: Oh, ba nne.
1: Oh, kahani wajah kahani rasa menyar di awal.
0: Nonika.
1: Kahani kahani semua awal kahani awal aku tak janggu kahani dah iPhone.
0: Wah di sana.
1: Janggu nama.
0: Wah di sana.
1: Tunggu nama dong kau tak ada awal.
0: Willy bo.
1: Tak banyak sih.
0: Wah di menjadi sana sana halidu ila bikuf menjadi sana geti geti gugunu budu menjadi sana kanti mudu gonga in daru no no duko yi himbe du besana no didi no ama pedan god ofu yamai goka ama go bereni em bereni halaji holi no halijo halineji made a modi gatte ane suka fulbe mi on ane fudu fudi be breke do kanti mudu suka fulbe hawita wada hawine mawne hawita jamaare hawita fulbe en kanti mudu fulbe jangudo en kanti mudu wito yie do no dum walita e koko jade no sane sane ga tan wobbe to wayne nde atam ane no goddo wi kanti mudu wi hande no min de suka tawa do e
5: ngo ane sasanu jimu moto
0: kanti mudu yaw jobo ayno be to goka
6: me goddo jamaa amma min kam mi wodi jande sa
0: to me ketini
5: ay woni
6: no hala makko kanko president o batani o wi be data be batana jande tin be batana golle juude bo min kan kanji no batane sedda ne be goni be kalirena gettaade de golle juude bo
0: nomme
5: to mi yetti jade bada bandira to hina mi wawa mi jabo
0: ne no taga
5: e gonganu to men jodi kenan ko min meedi nan wego jama'are kamoni misalu min kokkata today be men jodi do be men jode di do men jido irabe men jali ma mirabe amengo na mirabe amengo kamen chapoto men biada.

Tak siara tu, gua sama balik bulu tu. Tumbi karuk bulu, dia nak agiru a. Tumbi iyo, iyo semua sesuah bulu ka yoga. Ingkura sesuah lah mo bulu ka yoga. Tu, iku wasira ya. Dia nak ubah kalau agiru a. Idu a, mai mo yalu. Tu, yang kulo berhampulah ni mo bahi. Gua sungguh dekat nomi. Tengok kura pelentir mo.

0: katika numo sego na sego yo bue no ago vi sego bue bagu go vi sego bue sego bue sego gani kidari mo vi o sego atara kasi kunu mareo sego bue no ago vi na sayo sabi na sayo buge usari o de madiru ke u bachun de ma o no sina diru ke u bachun de ma o adri ka de ma bengge so buranjo tembe ka ma bengge so buranjo
1: FM Nosina, you have to move like a bad fag, you can't get one of the eggs.

Don't we look as if you Begu kasi pero woko Arenda kubaga pero woko Na kubaga kega kuwa ninkwesi gosamo Imane ya ba meyo yina tenso Yebaga wiru pero wada igibu Imane ya ba meyo sego koro Yebaga wiru pero